minu be namgak mo plang di jong de ne ne ne lini plang jong de ne ne ling xi jie be cholung me ber munu ya yak ma xia ya cha hu tun ma da ti le e je xia xiao bu dang nguru gin nyu ni shuo xiao bu dang nguru gin nu xiao bu dang nguru gin jiang xiao bu dang nguru gin ye da de ba de je din da zu zan ne munu mu ni na ya la su munu xu ga yom de ru gu kan munu mu ni bi de xin zhi wu gun zang jie biut mo do da du de zhi wu gun zang nyu jie e je no wu be ji na ci na xing do zhe bu yin na Rang susu sibe, tseya, sokuli, shanang ikadiraya, kakosu jumzen munu, kakosu donda ziloni. Te kakton mebe kakjungna, porerela luze rere yeni. Ta donda munu, kakosu munu teka shubta ra kawo inene, ngatang shale luptiri, midirisha luptiri nekta ani. Luptirisha lutel parzetiri nekta ani. Ta biri shubtang inti nene lek chosu di minek da anyi. Adang pranang be mark chosu di minya anyi. Ijak bu biri kung dapcha nam puri kyangyi. Ta biri tsime asum di nek di shubtang aran be namayir hurge yuk no in samu. Checha sumji samsul shubtang samsul umdin nek di anyi. Indi nene todi ngatak laka biri tibul sik bedang be pomyuk rang imbu anyi. Yu deyang zhiwu topsa ren, yi jian ngadang prasi pe u deyuk ni topyuk rang yinmuru nye ya da, pra elimi nyo jiki tamat pe dasha munu ngay ya, jibi e shadu muru nye. Da jian nyakan da jial haja gongmi ni bidang ba nang de bongbong ya ya. Da haja gongmi itba jusu ba ji, da tepo nye ya, yub da khat ngoda tisi bine yakma dreje, Asia Dini. Dinene so zombel linga ngatang jekamji map no murunya. Ejene lumbu kyatong ta map no mshinda lumbu peche lumbu neme tega prani shub monme zane monyak dini. Inene ejene tisi tisha pandoreya ya zuin matotile tik siani pragam tamang shur undinya zu zane munu muruni. Taumdindi gongatang uzuk zhugunzang toya ya Brani Job ne Tamonsho Dandango de Shuru Nene TC T shirt to Nesi Sumal Toya Tor Chaukaya Dadang Dominia no then Brani Job Gampe Tamonsho Untin de Yingano Muruni Untin de Raso Inene Madang Josem Gent Donda Sanjak Tambakaya Nukum Muruni Dang Adang Ganye Prayinada, Shobinada, Madangambu Lubuji, the Simjan of Luga, Nom Shindarang, Simji, Pensum Negashebe, TC Tisher, Jigbe, Lara Yayukni, Umdin Tulamayuk Sam Tongu Inene, Gane, and the Drawak, Madang Sanjik Dambabdanage, Penyum Muruni, Idnodo, Minang Kor, Tumbu Bushinang, Nandar Dinanga Indine. Ganye be tisi tisha tulamyareya su umjin nime itnaan dinene tangatanganye sema nyiriya ya umjin yakosuji gerim nime nyaya ta isyataji eje jalhaja gomni ta itamji shub badu nezune birzi indi tatatam uchaduzu lezamunu minang dinbe ngone dangne ti ni nyaya ehyat ta jakbu ta otu tol ta upranangsha tol Dalinshat kan ni, lanyak kan ji, talhaji gomu inang ni, ta inang dama ji, nezuh, itni si geyak si, tam ji be jumbu ya ya, jik tol, donda ji, takta wongde yudi ya ya, geba ya ya, jik shata anyak si, ta inye irme lodan, neshe e tol, lopkosu de monshin darerang, china inye si eh ya be nye, ta shubbedang, kame ya ya, ta tol lanyak kan, pongpong yak kan ji, Da jalhaji gomni ane badu neshe nga Ojik shuje da Teke serwa dang Tepe samsang ki tam jatamje ki simla babar gyurde O da ut dukje ut machyadu bazu Da shub yanmeje somgan na inne gangbo Sima desha mana babu di raya Da ut ngane da ane krini inye ya Da jalhaji gomni ane nezu in neshi geya Ishik da prashal Lanjut jaga ni ya, dah satu satu yang nak.